0: e ka bo pada lati ka polowo oja won
1: eh baba ka lata e bibi ko tin ko buje
0: ati wa lagdugbo mi